0: Kiedy trasulak siera.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirit rasulak sirat bidaru di wafawani hajarage Muhammad Taufiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamai salu'allibi itur rasulullah ifan Uhudu hangramayagi kantakun awadi odagi madinayang ara odagatumun Hituga iman kawen neti beer purun islam din faalkugin ule munafiqunnai Yahudinge mihunge hituga huri be iman kam faluan farafiye zazatuge madamai bastakum wahak dakkam farafuwe emihun bunewrese Muhammad gefani duniyege berikamen hoddwan uluwa bekele kamga nuana mihira kanta mihin hingi seyye nabi bekele kamga wana mihin deravi seyye mihanguramaga ekele gefanu harikolan etan hani kebe asabunge tereen eta bayaku marwe diyeye madu madun aharmin hin aharmin gatuga tibinama emistakum mari nuistaye Umar Gufan ibastan iwadagin iwatuke mihun qatul kurebman itu Rasulullah Gufan ge kiban iznaful iwadagin pie Rasulullah Gufan hadis kurebiye emihun de shahade dulun fal kurakum gan we hiye Umar Gufan de nebiye evrin de shahade dulun fal kurani hama ekeni qatulun rakkati rimase mihar evrin ge hituga huri be iman kama hastaverikan ehra falwaniye ituruke Gufan hadis kurebiye de shahade dulun kiyawle emihun dinuge ehin kommes haddiga menui Gatul kulawan makiran gawani, nahi kurba afe. Deng Umar Gufanu, evas full hutto afe. Munafikun gawedi kam gawa. Abdullah ibn Ubayyu enag darikadun Abdullah ihan guramaya ke maidanu varab boduko zakhme fa wanikok Madinah in dekikam munafiye. Bong ule bondi tiya boyni nunghe. Rasuga himenu huri nama tiya kame nujehuni he. Mibawatu ke bastakun echit gawa madamay kurima ya Abdullah vidarviye badega makiran ge eswami ge rabiyyatai islamunna mikure vikamaki. Mulim be seokan take mikaman jibe emme kura faydaya ki tiyakaja munafikun wakive injekan kamga viya derahe ohdu hangramaga islamna dibun musiba dibun kuriga komme hukur duha itu rasulullah ifan minbaran ara odagatuma nukuma odagatumun abdullah ibn ubayy miskituga indefa fumagi tedbe goade e mistakun neve mi odagan noni maris kidang rasulay kade ifan bu sababu maris kidang tiba miu makuraba izetir kuraba fawe Tiba-mihun ikhlas ikhwan ke basful aha kiaman terbe, kanu jaga intiberu. Rodu angkrama ke fauga itu Rasulullah ikhwan hukur khutbahnya nu kuar daga semua Abdullah ibn Ubayyu. Ikhlas goedi gawan tidbanikung Islamu kure. Enaya ikhariya timihun enaga feram ga basbasaya ke hibat taya ke manfuwe. Kaliya gitiya undugutan nofila inna se. E makilan ga adu bae kaliya gyaki tiya pada kamakang ikhsena mihin none. Mihin kia hibahetni ma. Nutidbe ikhwan ulenikung itu ikhlas ikhwan udaga khutbah ke kantaga fatwa afiye. Deng Abdullah enak kari katih minum dek eri ruling, aharin kian ipa nu bayi cekih he kiapa miski tu nukum ke hingaje. Mibawa tu ekhantat tamunafikun ke kibaya infalu sah iman tiri nai hipfasadu.